Yang zase dan bilong tendang da jinam ga san ga dokon han jin de jilam kan yo bi kalon nam ba nga do de la da ta nam ba ti san jin nong jin ban dan chong gun jang dun yin chen kan work la long tendang chong gun xiang qin zhen de ni de cha cha bra kan ni jin yam de ge de no ge de jilam dun xi bi de so qi ren ge ta dong lin chen yan de ren de chen de da zong zhe ma ge qi qian ni nam dan dan de xie jie yin

Shunin atsi jelim kagani tsala jilun zgil dengan jelim chik tigir gag tanggalam tsama din jagar khadu shi chukka. Dama jelim nishchik sim tang jelim nishchik zhig tanggalam tsama din jagar khadu shi chukka. Jelim nishchik ar ngag tanggalam tsama din jagar khadu shi chukka. Dama jelim nib ding tangg chile tong chik tang. Nibjara gipchigin tsamdana yang tartalam shik su shik unu gangratiga kalwana bagnam zhukshi chuga chiga. Dima chili jatang zhibchi shik simni chili jatang jachichak chikin tsamdana indina tong su niga kaga lam tizirila dana yang tartalam da kudum shik unu shenga kalwana bagnam zhukshi chuga chiga. Dima jilim sim mxchigi tiga tanga lam tsama dindjigri kharushi chuga. Jelim simchigar ngag tanga chili nibjara simchi sobji ni chili simjara chujigin tsamdana yang tata lam shiksu shi kono chenga dreide kaganyan daktara tajigo kakalwana bagnyam chuk shi chuga chiga. Jelim simchig tiga tanga chili tong sim tang dinji tong din tang mela dinja ni chili tong sim tang gipchik tsamdana yang tata lam shiksu shi kono gangra tiga kalwana bagnyam chuk shi chuga chiga. Jelim simji chika tanga lam tsangma dengjigri kharu shi chukho. Jelim simji ar ngag tanga chile tong simdang jibjara dengji tong den ni chile tong simdang jibjara gipchi gobji kan tsam. Dana yang tata lam shi su shi gono chenga kalwana bag nyam chuk shi chuka chiga. Dima jelim simji deng tanga chile dengjara ni tukan tsam. Dana yang tartalam shiksu shiku nukchengi kalaw nabag nyamchuk shiku kachigi.

0: 담는 난테 도모디 인터넷에 키에 공정 분노가 지니다 아무초 도스마분다 그라 karma 나찰라키 투주부트니다 냐크마 치송나요 karma 심친 예접치그랑 회차다 지군 갱크스 지그너모 안 갱크트 지그나타 니긴아 고큰디가 냐크마 하타토가 송나다 키 냐크티가 호프트가 조고 회차티노타 냐크 잠발라티나타 쳇트크파즈리야
1: 아리
0: Tanda tu kundang ini dengan jamnya tu cerita zaman tu doktor yang tu jantung kita kira hubung kan anjir ke pasai yang kita tahu cerita tu.
1: Nari.
0: Tak kira cerita kira hubung lah kira waktu zaman ini nanti ini temu di nukang ke kira kerja ti tu na ta pasai ta ucu rukwa kita ni na tali ni temu zala.
1: Deng kamu.
0: Ti nukang ke doktor jambar kira ti yang kita tahu cerita tu ta kerja ti nuta segera ni.
1: Nari.
0: Ti tu na ta ucu rumah ini na ta gigin zongos kita china ta sema guna zat cara. Sobtuk zongozga tainara, ta thoma tiga zonam chenpura ngay tindoku.
1: Denga.
0: Dimtsan uchindi tog zongo maichi zhwembayi nita zanarmo. Ole, ta sobtuk gazga tainara tiga shanshi tete, sobtuk maa zgara ki sobjong kundiga, sobjong shetang, ti sobjonga namjirinda waka, shesanga sunu, ta pachi jasi jayinji. Dan dokonda, ki nima chika sobjonga ni tsiratara, dan dita, ta longu sumbu garanga ta chaddi ra chaddi chaddi chaddi ta ngay njirwa yunga shunga maki ta ngay lotu nyansuk jantan na zhobjung nga shukuni na shukka dhignam nga shukuni ngay nyansuk jantan zini pache mangara tingi viyu uchi maita tamuga ke lotu yantara wadari
1: nari
0: wakka chung ta kyuna tukhtung kaskana ra zhobjung gen kirmanji kaskana ra tamuga laka ga nyansuk jantan zini pache nyamay rati viyu uchi maita ta pache tamuga lotu yantara wadari mo
1: nari
0: jito ni ta tuni ka loko meni zonti ta ki kandin dhukundara Zantag simu ucawa tunta tamo. Ta simu urezna jindanga simu langde tunta tamo samari. Ta doktorga zhanga zita kisho ta pachin dandaya ni tamuga ni tatamu kitao kumo.
1: Nari?
0: Jiga nangni ra ki ta zintanga lapshar ki ziriga ngiliga dhengir jingi riki kandi ta shiga thagiya.
1: Nari?
0: Tani zonti ta ngachi lhokunga nangni ta kaga sawa ta tiga zintanga gurga lapshar ka kani dhiga yuuna ta jima awa tamo. Ta korangi jina ra Senang mepak gunita, hitu kita lontar ke sekeu kia.
1: Adi.
0: Tangi jendeng kerak suka dat, tak korang korang tung sambil lontar jambar kerat tu ni. Susu dan duri orang tu suka mai. Atsi hina sholat tung kumba orang sholat tung kumba mana kau tu gez dengan tahu kumba mik tu kumba mik tu yocer orang lese ada ni mik tu yocer. Kumbu tak kota yang muda si harat suasu yang muda si tak korang aku mik tu zaini. Suita pensana pentuk simbu orang. जो केम्बारे पंतु चेंबु उन्हें सेंकेम्बारे पंतु चेंबु उन्हें तो जनी रहा ता कोरों ता तमुझ गरी सनम में पाग गोनी ता वक करंगे हिचुक ता लोट करके रोगने में क्यों किया
1: देंगे
0: वोले ता जो ता कि ये नाशी चेंबु यो के तंदु क्यों ता नाशी चेंबु यो के जगुनो जम्पेंस गाज ना जम्पेंस जिस Jika fokus tu untuk cundi kita ngasih ini, cundi ini kita ni, tanda posting ke kabar ko. Yang satu jantan, lautan yang satu jantan ke, ta mestilah nyangga ini datang ni. Kita jantan ke kurgal hafshar ke kandi ini tu cundi, kecuh tenjin sani ke semua, timu ke jantan ke hafshar tengah dengna, ader cuchu kerja ini, cundi ini kita kita kacau nasi tengah daya.
1: Adi.
0: Tan datang ini cundi ta ki ramshu cimbu yang nuga ta, dengan zira ta, dengan ramshu cimbu zira tu ni ko, jantan sega, na. Tianjin Hongdong Jiawan de la Tianjin Tongchir ge kiz ge huma yong gu mo.
1: Ari.
0: Kitna huma te yo ni ge matang te yo ge na matang te deng sini ja chi gu mo.
1: Ari.
0: Matang te deng sini ja chi ge ni ta chi huma ti mo na ja de ge ke ng chu ju su lu ta te ke ti ge lu ta si ge ta a zu de kuin ge ke.
1: Ari.
0: Dang ng chu yin ge ke re kuin ge ke te deng ni ji gu mo te deng ni ji ge matang ge ni huma ji se te song re. Ma ni te deng sini ja chi ge ni huma na ja de ti ge na Zanta gawu sengari jepada. Tijikan zanta gawu gulhuma simu riki fandri da adanna dar chukchukura yezni ta sopsu gu nyangbi ni datan damu gu ki adangchukri thamu.
1: Nari?
0: Jigata chilchanggu zana loptuk kurum chudra zana ta shikwa namshu chimbu yu paga damu gu loptuk zinu ta ngiti na wakita dandra ni jepu tandu ki yukiya.
1: Nari?
0: Tijo ni ta kige chudra zana ta Gengkrut sulit juga nanti. Gengkrut itu kita manjera, waktu senjangan itu nanti ni pasti macam tu. Hobjung ini nak cukup, desa ini nak cukup, tak lost curi cukup ini nak cukup. Tini risetel sanggil ini nak cukup, tini tak risetel sanggil ini nak cukup. Kita sanggil tu kan nama tu nak kodi, ini tu nak kita senjangan itu sungguh mikir tak.
1: Hari.
0: Senjangan itu sungguh mikir. Tapi yang tu beli, di tua yang tu ini, tu muka lost curi rumah. ཁྱི Diganani Google on Yiku Tambagana, which is sometimes legal of Punjuk Tigna to the Kamo.
1: Ari.
0: So to Tigan Diga Angeli Tankur Google on Yikuna to the Tenny Lordi Tankuram Tado Jixil Homa Yunuzik, near Tonsu Nira Gjaran Absangani Okumo. Digana, which is sometimes Tan Google and Yiku Tambagana to the Musical of Tosumokumo.
1: Ari.
0: Dumbi Utsun diga toti, Jisil Homatok, and Astonto Tura, Jabjara Gutskotiok, and Diga Google Homa, Zitsa Tamba, and Atanusun and Tagaroma, good.
1: Hari
0: Tandat on the tongue eats on the Tandu Siki Chapra was the return of you.
1: Tandat
0: on the Tundin the Mother Tandon on the Yan, Lotu Jansu Jansen, and Jansu Jansen Chumbi, Talotu Mazaka of Jung Shankura. Then Lotu Jambala, Citizen Nugasawa and the Kondayon, Scandin the Nazilano, Tela. Tak cara cara, ni mana metuk tetap tersungguh cerita itu dia.
1: Nari, hari, kau dengan siapa lagi? Kita ni kau ni lalu ni yang cerjaan tinggi tinggi ke sopjung ke namjiran dah. Kita ni tuan jinah toksam ganti tomjung ke luh sambu ke kerja ini ni tetani. Kerja luh sambu ke sopjung ke namjir. Dazu si si sebca kau ni kabdari tadi. Tangan kita lihat senang tadi lalu ni yang cerjaan tinggi dah sopjung ke namjiran dazu kabdari. Tangan kita lihat senang ni yang kau nuga lalu namba lalu kerja cemtuk namba tuan tuan jinah lah. Lalu marga kerja lusuh tengah jauh nanda, lalu tu nampak sahaja nara kerja, lalu jungku setway nanda, anda susu ni tenar itu kerja lalu jungku je mampu dia je seng, sampai kau cincin di nak kau ni, lalu tu kau nyasuk jam senggera kurang ke, lalu senggak cemdi anda tu sahaja nara, lalu kerja orang kau bapa itu sahur itu hanya ni dah cemtak raga kerjain suka, kau sih ke dah. Program dah mengaji tengah si kuna kapdaya keok di jangan kita nampak tu sanji nara yang demu kerja lalu pada siomari jadi kita tengah di kesan itu dah lah yang terpani kau jen cecah ni tiang cini dah cerangan sanji nara lalu sempuh ke gergen di tani datang demu kerja jemji kuari ulang orang dia rasa ke il cemio ke di tengah dah tang dah ke jemji tang daily dah tangi lalu yang cakap jam sendi Shendo payang na kerja mawa kerjawa keteng dala cikabda lusun aja yang na kurang kerja shendo tu ni kaca kan dari ok entah zungi tani cikabda tu kat tontonin na gitu.
0: Oh ya ya, dah lontu yang sejam sini tan dah dah tumjin demu ayat tersawa zaman munda tu merani kalungu jinji kerang aku cuma bepal humisin lugu tanda bayi meremu. Dah teri zaman tu paman ni ke sam ni ke sam si ke nyokcung yang tengah angkut kan dek mili. Tarung ti hancur ke tanding ke hubung ramba tengah mandang ramba thundang ramba ke gigi nanti sokong tengah dewa tambah yukmu.
1: Dengga.
0: Tapi opi jemseng ki tar hubung nanti jisu titik ti ten hijra ten tenjir tu kondo ni senang tu kono betul tu tunggu mui.
1: Ri.
0: Dia ni kelakar ke rumah korang nanti suli opa rangsen zungu cangsi inu jemseng ki mau agak hubung langka hatun yangjer zungu tunggu ke ti tambah yuk.
1: Ri.
0: Sungguhlah kerja tak hebat sungguh tara, cukup sungguh tara. Tapi member ke celi dengan dua orang yang orang itu kerana tiap-tiap dunia punya mondar yang segiu. Yang tersisa dengan korang, tapi member lah tamu orang jenis itu semua.
1: Nadi.
0: Orang jenis hati semua semua. Waktu ni ke orang itu, tapi mesti juga tuan tak sungguh masuk tada.
1: Nadi.
0: Tapi orang jenis hati semua, tapi member diri sama lah orang ni ke orang jenis tak zon dek orang tiga orang ni ramai member dia lah sebagai orang jenis semua yang gugum.
1: Dengga.
0: Yang tersisa dengan member yang dengan orang itu ni sama pasti awak kata nak dengan ni. Sekejap itu kan nyamtak ni sedikit dah nunggu nyamtak macam tu lah.
1: Dengga.
0: Dikasi orang jenis orang yang jodoh kecian. Tapi korang sikit tu kotor. Member kesian ni ke leading tu kondo lah. Hasil tangga terlalu tu. Oh member ke celing tu kondo dun terpira mending sikit tu kondo sembamui.
1: Nari.
0: Jawamu dah lontong yang sekian tinggi cumbil hulu sama ke leading tinggi imba manusia tu kani. Tahu habsa kani lah bepa cimbu si dek kani. Mau ana pama tu malik lapen tu kondo. Nampak jantung cinta tertentu jerwaga, Yeah,
1: yeah, yeah.

0: 야, 다들 티친당근 니비니엔 쿤족부남바 다르타 체적거 니름든존선반드는 총은 오클라는 층거 와능 천지 포냐거 타통낸 챙긴 참드니 성가비거 아릉집인 세르군고 동네지인 참미니름들럭지야 고드이욜 디나족부남바가 영대군거 와능 천지 포냐거 타통글엔 챙데질데땅 성가비거 아릉집인 세르군고 동네인데 반천날럭지 거삼나잉 나초 타통큰거 카퍼릉정 특급된지거 Tigsim nigev sendin arngatan, tigev den chig, tigsim nigev sendin chig, tigev den chig, tigsim nigev arngasim tigge kalimde kapar yungbar donzim ba tserang domaga rgasa yike yod. Gawala, shibbala. Wey, tukpo cho dimu yina? Wey, tukpo cho dimu?
1: Oh,
0: cho dimu, ngadamba. Dimu yak, dina
1: Oh, ti don din to sonum lamura chora chortongara e cherang da shira che cho stan bi lach chiz ko ni go
0: kwatin chi
1: e nga tu khar to mu glo don nu kama mu den mi shigra mu to glo glo maz ga nyan mu zik glo dir sik khtang ya jang gu nga te dri wa zgo ko
0: re ti rang gel yen sen din nga alma khan ru chu ge chima yang chim chang gen den ren de ser gu nu ga mang le zik ko dri yo ta chu tik tkhwa yong je sa wo zik mi khige chi nyu na do ta zge zik ko dri la
1: Oh, tanya mudik naik naik juga lor.
0: Adi, di mana
1: tiang? Tariwa siapa tamu juga?
0: Tariwa siapa juga? Tariwa siapa juga?
1: Tapi sungguh ada kengkut. Perwarja sendiri pun tidak lulus karena muzika itu kau sudah. Tapi perwarja sendiri pun tu.
0: Adi.
1: Yang mana karena muzika?
0: Lewa perwa. Adi, di mana tengah jima kalian senang? Lewa perwa jaga mana ni muzika curiwa sendiri kau tidak laku.
1: Ya, tujuh cego, coklat dan cinta cium. Kalau ni anu cuma maaf dengan ni, tak terkama cerga. Nama juga ni anu juga nampai na cegi sa.
0: Ade, lama kandu cuge cuma yang cincangkan dengan dasar gunung amang lazat tegung kalian sendiri naga kodi gigol. Di nayang, aku cium mentet tenyo.
1: Ya, tujuh cego, coklat dan cego.
0: Ade, mentet tenyo anda, cang mengora kalian sendiri naga tong nerechi. Nyengga menyengga tiada nata cik nyonggo.
1: Oh ya, tak waktu tu rari awak sakit tu, ya tak. Lepas kami yang mesti kan, lepas kapsang mesti tu tera mesti yang ini.
0: Ya ya, di na, mentah tengah tu lensen tu nyamper gasis di na tegung nekup kadi mui je nak ke?
1: Ya, demu kok tu.
0: Ya. Wei, tu pergi demu?
2: Oh, cerun rumah demu.
0: Demu ya, ya tu pergi. Samdani kau tu yang nugas sengar kabi ke, orang tu biasa sergunu kau tung lenda sesgalak cikarji.
2: Oh, tengok tu mbak Cina tu mbak tu, tu nak terbang ayam aksi kerana yang sial, tapi lambu yang ikat tu.
0: Kau cinti?
2: Oh, lihat Jimmy nama setan kalau mbak pamam tu mungkin tu kau di mana agus? Setan nak lembah pamam tu dijaga kau, engkau.
0: Ade ade.
2: Lembah nyawa sendiri.
0: Ade yang engkau lembah nyawa sendiri. Di mana lembah pamam tu lengan tu jauh kau nak yuk? Macam ke? Di sini cik di tengah ngan cik gaya yang mengas gak riba tu nyuara yang kau di sini mati tak? Di mana di kau yang cik di riba tu tengah ngi cik tu cuci di sini kan? Mereka ngan tu jauh kau nak yuk ram macam ke?
2: Ya, tadi nak kini tu, kalau gundan jipsin tu ni, nyamlin ke tonglin kau tu terpakatin cie.
0: Ya, di nak tangji mayang cimen tu nyonya, tonglin bah kalau gundan jipsin tu ni ke, tonglin kau tu curi wajan tu kodi la.
2: Ya, katin cie.
0: Cuma ke di nak mentah tengah tu lensen tu lah nyamper gasis di nak ni ke kademu.
2: Ya, demu.
0: Ya, wei tu pergi demu.
3: Oh, kau sebab demo.
0: Demo ya, di mana tu muka tegung kalian sen, anda jadi datang yang cew, lakci kersayola, cew arwah dah sece yoga.
3: Ah, arwah sece yoga.
0: Ya, cew arwah cuci yoga.
3: Ah, tuh si lensen, nengke tera sece cuci kasihnda, ma lama lontar si kasih duita, tangi ni macam tara, taga lama suntuk si kemanusra.
0: Tangi mana muka kalian sen naga kodi itu.
3: Oh, di dalam nangka makuk kagdeh.
0: Di tengah rumah kalian cah, arivan dulu di jenarang gunzen bangare, datang ngazang kuru yungang ayin. Tiga cengke ni lemah suntar cikke, amang lekuk di tengah sahuyin.
3: Oh ya ya, nanti datang kerja ngana makuk sakura. Yang lo tak lemah suntar cikke mandusra. Lah,
0: certain jaga mangsa kita. Aree, tengah rumah kalian senang yang suntar cira, certain jangan mangsa zikut gigi la ya.
3: Oh ya ya, nanti ke suri telis kena cukur.
0: Aree, tina, datang cici ke jina cumri.
3: Onde tá lozengreu ya? Tanyga mando sikra, mando jinach marcha, mando maizunach.
0: Wa certen jaga mando jinach qara. Lwa so alma son tirchik mando chik ma tu meta.
3: Oh ya ya. Ana ta tik mando koinach.
0: Are alma son tirchik mando lwa certen jaga mando ta tang len chenang ari wa tonu yimu tergung len chenang a kodgi yo.
3: Oh ya ya kota.
0: Dina lwa certen jaga mando tergung ni ma chila kharse urgunun de kuni chigdang ta. Dina lma son tirchik lengu ma ser ke choten re ser gunun de ta chang mungura kodgi la.
3: Oh ya ya kota chia.
0: Dina che chiqing min ta tang a chulen chen de la nyem bar ga se she dina ane kup ka demu.
3: Ya demu.
0: Ya, silinganyan kunjuk punan ba chamdinyan nga chi nyamak chik sangar ka biga arangdib yin sergunuga adungna nyamunda nyamsa jiju yil.

Resi dengan yang kunjuk pun apa? Di mana ngaco nonton nanya jadi kanu ke kunjuk pun menghasil yang ngaco tatung ke kalum dani lanjut song dengan song tenun dayang ngan donzen bazgi nui chane yang hajeng ke single tenun ke macam ke sena yang semikin nui ganang segerati ke resi kunjuk pun apa? Di mana suka rangsil kuatin tang tangcunya ke song tang yelni yang yosir kunjuk leng dayang ngaco nonton nanti nama ngaco jatuh nangkeng ke kunjuk pun apa ke santun tamcil yesin tenje batang cerung nemer yang biu cahih mun. Dan nayang nunjuk bahasa orang rumah ke cipta panikin di nasional ini ngaji nyamuk cikgu alang de nyamse jijuyel.

야 냥이비 두고 총총초 다다치 저거 산지능 진반 된지나 나 총시비 가츠근 지티 참바 아리비 스카르콘인 다나 아리비 스카르콘거 스칼럼 더질란드 같은가 아 시스템이 과즈기 제르고이 주일 시스템 디카싱아 아 노르닉 미지스 탐비 랑초 더시르크 Then drinking jina, Sorman Shanchin, Solo Rirang, Jung Kul, Marig Tonjang, Tangbug, Tosun Zinja Chiwag, Joko Bama Chungjunch. Then I'm digging the thing, Girgin Jina Girgin, half shimbum. Then I'm seeing Yam Chiga, Gangina Chung Tapergetanga, Kulo Nuga, Danjina, Shisum the Jelosi, Joko Chung Chung Tangmag, Shipton Yungo. ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས Kaya semje chalong zhigbu tuji si di, nipi malu semje lhaga yin de kongra deng lindil jiang mi bar. Kiamcang di che de sengu chag deng san deng anag si di mbae jin yung. Harganda rang mar nita yerwi shjia tang tang ga rilong deng, kaya di di je sza zi dong zong bi bang tang che mo su ne, che je lang ci shtam jil nga sa yin la. Nzhugbi cho shtan shtanu li sam deng, ཁྱིན ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས Chen Sanzin Jia Pongr, Shukbin Yajun Tumar Sankin Dung, Sasi Gabjin Yama, Nari Pukta Jankin Diyan. Yamati Chen Pai Jia Shigzi Zong U Dung, Che Jia Shigzula Khakhil Jirab Langjin Chimul. Wanjang Ni Samna, Kongci Tungwa Nu Vyaki Jemji Kona Yimbali, Jiwati Pukta Shkadig Lamchin Rangmu Chizm Jil Yoba Chorji Mandi. Cheji Shizuk Peki Chil Hargansum Kawi Ayokhang Gayasum Tsawi Dongwi Torgangdar Lipu Ngashang Senba Atang Chejang Kangrashi Gaini Zalmanyong Chene Chungdini Lhubjan Jambi Shkaiwa Mardinyang Arigbi Ganila Shkwambi Chengdo Pashtawi Ergashin Chibi Taiwi Zatang Chimbundar Horlang Gainji Jia Zhonghui Lagani Ganyangshi Tegiriyol Chen Shima Tegni Gazu Shindu Pashik Mamul Onjang Lichi Gangi Arangalang Tsur Goshik Mugji Samahkir Kamil Shung Apalag Chen Chungdi Ni Pusam Deng Rewi Kangwi Najunshik Yengi Jang Kiamcang Di Tsotsi Chet Nyantu Daasik Gi Rgopshik Jia Mugji Deti Matsi Shaka Sepa Janna Omungi Tsimsa Ng ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རེ པེ སྐར ཁུང གནང གོ རྒྱུ ཡོ ནོ གི ཤི ཚམ ཡིན ཤི ཚམ དེ ཡེ ཁ རེ དེ ན ཤི ཚམ དེ ཇོ གར ནོ ཡང ན ཤི ཚམ ཅེ ལོ གི ཇོ གར ནོ གི ཇོ ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཡང རང གི ཕ ས ཕ ཡི གི རེ ཆིན ཟི ཡ

0: 미지 시샤들 거다 상무 통도 하지 못한
1: 네디
0: 산지 통 도는 거 루티가 군지 인스고가
1: 응응
0: 대통령다 티 긴테인지나 리샤즈 드나 호샤즈 마트도 고티와 그 알루 시무 군이다 난트무 군이다 용접시 교토도 고티 그양아라시 그 기에 뭐 가지고 요기야
1: 네디 Ri-ri-ri, ri-ri kwa-rin chee-ta, jarang-chong-jina cham-tak-zgin nungi thay-ta-ni, rang-rang-ga-shay-zo di-yin-ta-lop-so-ta chigi-ta-ng-ni-na, di-an-chi-ni, shay-zo-chong-jina ra-shira rang-rang-ga-chigi kya-ma-yong-na-ra, chim-ga-lop-chung-ga-nam-jir-ta-zungi-ta-ni-ra-shig, rang-rang-ga-yi-cham-ni, namo-ra-di-ta-ng-na-ta-tang-ga, tam-thor-ji-ga-chun-da-ni-ra-shig-cham-ji-zga-ra-pan-sam-tsu-kwa-zga-lang-yo-ga-cham-ji-pan-sam-tsu-kwa-zga-lang-yo-no-di-yin-chong-jina-ra-ta-kar-ga-mba-pa-yi-no-nda-ma-zhi-yi-da-tang-yi, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ garden chishin yin.
0: Ya garden chishin.
1: Ya ne kub demo.
0: Ya demo.
1: Ya demo tahi delag.
2: Kibji ngagna khsungga dertsi kiliyo.
3: Khsungga dertsi thobri galangla chabiyo.
2: Thobri galangna kibji khtamlariyo.
3: Kibji khtamji mati lamtun ngagna yol.
4: Thobsu kibji khshalang.

ཁས ཁས ན དེ ཡང སློབ ཚོ ཡང ཅིག ཡང ཚན དེ ཚོན ཅིན ཡང དེ ཡིན དེ སློབ ཚོ རང དེ པ པའི གོ ནུ དེ གི གི སློབ ཚོ གོ རང གི ཏ བཟ གང ཚོན ཅིན མིན པིན ས ཝ ཡིན ནུ ཡང ནམ ཆ ཟ དང ཡང ན སློབ ཚོ གི གོ རམ ཟ གང ཡིན དེ དན ནུ ན ལ ས ཝ ནི དན དན ན ད གི གི གི སློབ ཚོ ཡང ཅིག ཡང ཚན གི སློབ ཚོ ཤེ དང ར སློབ ཚོ གི ཐབ ལམ ར སློབ ཚོ དེ བཟུ ནུ གི ནམ ཅིག གི ནི དན ཁབ ད ཟ མང པོ རེ གོ དེ ན ན སོ སོ དུ ཆུ ལེན ཚན དེ ཉ གོ ནུ གི སློབ ཚོ ནམ པ ཟོ གེ ར ཅིག ཉ ནི སོ ན དེ ཡིན དང གི ཚོན ཅིན སློབ ཚོ གང ར ཡིན ན ཅིག just three go in the last one it na rang na chin dang jig jara yo chire sam ga tian chen ni chu lo chu gon yang chig jam ching ga pa lambam ja hi la gan son jin na di jin tarang ge sha yin de chi lo su dang ni na yang na ri wan dan de gan da de zong yo ni na tin chon ni sha yi ku rang na zong son jin na le kem ma yong na kem ge lo jung ge nam jir de gan da yin na de su su ni ta na ka da ye ge yo ti jing da ge chi no mu kren ge zhen ji pan sim zu gua leng yo no ge lo zhu gun de ge ga ge ge zu ge ji lo jung xie deng ra yang nan de ge kem de ge zu ge lo su dong deng ra de ni ge gin zu ge lo zhi le xie deng lo su ge ni ten di ba ba xie deng da su gua de su su ge chi ji nya ni song nan ding ge ta nan ge zu lo jung ye ji ran de ge nyam nyong len ji mang po ri yo ge di jian ge da lian cin di neng a xiu lian cin di nyang guo nu ge nyang ken na ba zu ge yang dan de ta wei zhe ge zhi lo jung la zhe ye juan da zhen ge ga qian bo de le bu de da zeng ge ba zhong ge zhen ji se guo nu de ge ke ge de ri ge neng a guo zhi jiao nu le bu de ge qi keng huo ma ge ne ge neng a guo zhi jiao nu lo zhu da yi xin cu mu le lo zhu yi xi zhu ge de ni ga de de ni ga cun ji nan da lu ge dan cu ren xiang qin ge da pe de xiong wei zhen ji tong ken 나리디나 극선반더그 소총형식 잠찬디 되는 게 렌센나니 갑다이노 대비전디 너 소손 선진아 그렇게 패트숑 위 좀디 톰 그냥나 디진도 소종데 바바인킨 그 소총나 바즈르 그르조라는 거 소종시 했던라 양난다 그 냠뇽디 참마 그 소종을 준다 하정 그 같이 버리 대도 바나바디나 다양 디즈근 그 되는 게 렌센더그 참바 동우소순 퀴지샬랑 그 참반더 레시근 참멜라 쉬네 그 쇼로르 그 담비던 가그 참반디나 시주일

0: 从今过年子呀？
1: 过年子都吃这个回笼呢，都吃多的多。
0: 아니 처리야 인조 처리 전디 나르친 그레세고는 응아마샤고게 그럴까 강탄 조리 나르친 그레세고는 나르친 그레세고는 응아마 응아마 치그지긴 조가
1: 어리
0: 어리다 야라상이드나 마자 전디 응아마 친이다 오고 뭐 어리 다또 나르치드 가르겠다 세고는 인들이 어리 인도 처리고 Di chota ta chiga thomi xia long ga somba po yin na tseptin xiab chong zang ri.
1: Alag tseptin xiab ri.
0: Nari alag tseptin xiab chong zang ri go.
1: Nari.
0: Ya, ta ngon chi lin tsina xigam nyong?
1: Ngon chi nyong a, ta ma xiga yi dung go.
0: Xiar ga liam nyong?
1: Xiar ga liam nyong ar ta yong ma nyong ya.
0: Liam gin jo ma nyong zini. Ta ti na ta ra cho xiar ga xin nera kari yong jima ra. Lengge yong chima ra.
1: Ado yong rizu ya
0: ga, to yong rizu. Kari, ya, tina terang ga lintsan na ni chowshar ga ang towa kobchiki kogara. Tachar na shar ga ang niwa kobchiki kogara da, ndrik sonu jawa tsetang ta, sonpo pora sam chingin zingin na nera. Alga murgi san tinsang chi hi son.
1: Murgi san tinsang, tomi shadung murgi san tinsang ga shabna.
0: Tomi Shailung, Tomi Shailung, Tseptin Shab Chong Rukwa Ruk, Oli.
1: Lohsulun Jingur Alag Murgi Samchit.
0: Nari, ya.
1: Oli.
0: Dina Tiangilin Tsanani Tukpuk Gantraba Sharga Ang Tungu Kupri Go.
1: Ya, ya, Tupak.
0: Oli, Jima Komba Yotizga Chu Sharga Ling Khuda. Sharga Ang Tungu Kupri Gmai Chu Sharga Ling Yung Khamnink. Ya, Nikab Demu.
1: Ya, Demu.
0: Ya, Demu. ཁྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང

0: 비 지금의 종클 람친제 람트 땅사불 냠닌제대지 텅디에 에줄 촌데이 예쿠르 종드마 톤덕 사르지시바 담던전바 조르존니 종드마 자르자땅 아르니 예쿠르 톤디 땅스부기 냠지시에브 근지시캉 사쿵제 지금의 니스둘땅 템은 클럽니제 차르친나데니 흐톱흐 요기 비츠토비 예쿠르 종드마 사친시데 점들지 아르니 예쿠르 페질라 니스스시니 아르니 예쿠르지 점들라 근니라 순흐조지레
1: 제시문이단돈은 제시문이단돈은 제시문이
0: Nishtung nyechigli chotho nyamzhil shibi, nyamzhil amagaduna zhongdir pejiri. Nyamzhil amagaduna zhongdir mjigzhilji, shugnijia mohung kurshig, shibdi yamchu chimi rivla chokong sa soni, chotho nyamzhil kurshib shangil pejiri. Dena zhongudang arasa yelkhamnijia mohungi, lushavi nyamzhi charji nang gojig shiba yinla. Amgiyin lagdang abjini, denjigan jahchular tixchul shiba dang, sakilji shibdi dang danjigla nyamdi songshub shichiri.
1: RSI Sanzin ge Lagrupa Usha Kofu ge Tse Nganin Jigbata na RSI Sanzin Pujin ge Tse Vzhenin Ameriki Sanzin Tlumpu dan Kabir Dreamil she gub Chapsil dang Shantik ge Tabla deni Wuklan ge Natun Tegchul shendol yo ba Shyadrig shiba dang Shorto ki Ngipir de RSI Zadun dang Langshuk la Samlu dong ge ba Nanshi shi Zedengi Nyankalanji Sanjir Nyamzhug Lecin Sha Carson Lecin di Zomzhig ba Lhamu Cerang dang Zomzhig Gankirwa Sonam Cerang dang Comu Jil Darkilwa Durji Cerang
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས